0: Sana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamba Bantik dari Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Selamat Manado Seru Budaya Kawan Nuam. Ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, terus masih hari informasi dan temani dengan lagu daerah Minahasa yang sudah hadir saat ini, lagu Sangir dan juga Belum Mengondo di Suara Kawan Nuam ya. Dan informasi selanjutnya di mana dan koda eral. Kami ulangi, dan koda eral ke 8 Laks dan TNI Deri Triesananto Suhendi SE MTR Opsla diwakili dan Hantai Kolonel Laut Dedi Wardana ST MTR Hanla melaksanakan merpluk kapal perang Cina MV Chen Jingrun Hai yang 26 bertempat di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada Selasa 25 Agustus. Kegiatan merplug ini merupakan bagian dari penyambutan kedatangan kapal perang Cina MV Chen Qianran di wilayah Bitung, dan kapal perang Cina MV Chen Qianran ini baru saja melaksanakan perjalanan dari Afrika dan sandar di Pelabuhan Peti Kemas Bitung dalam rangka bekal ulang atau bekul, antara lain pengisian air tawar, bahan makanan basah, pengisian BBM, pengecekan kondisi kapal sampai reaksi bagi ABK-nya. Kapal perang Cina yang membawa 140 orang prajurit ini rencana akan berada di Bitung sampai pada Sabtu 29 Agustus, kemudian melanjutkan pelayaran home base menuju Cina. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan, dilanjutkan dengan pengalungan kain bentenan sebagai simbol keramahan dan penghormatan terhadap tamu yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Kegiatannya kemudian dimeriahkan dengan penampilan tarian cakalele yang merupakan salah satu tarian tradisional khas daerah. Rangkaiannya penyambutan ditutup dengan foto bersama antar jajan Federal 8 dan delegasi kapal perang Cina MV Chen Qianran sebagai momentum mempererat hubungan kerjasama yang sudah terjalin. Kegiatannya berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Turut hadir dalam kegiatan merplek ini Kadis Syahlal Koderal 8 PJS Karungkit Dr. Wahyu Slamet Kafas Harkan Koderal 8.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
1: Cerita ini akan terjadi.
0: Itu Aditya, Lila Hati.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Sidang informasi Salubri di mana Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, melakukan panen kacang di Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaut Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk dorong pengembangan sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat. Ya, dan dia berharap kegiatan panen ini bisa memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha pertanian dan memanfaatkan lahan yang tersedia secara opsional. DKPP Talau juga terus mendorong masyarakat untuk menanam berbagai komoditas pangan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

0: Chandra, Om Erwin.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya?
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kelalatnya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya Saude, untuk pilihan menu hari ini kira-kira yang gampang-gampang tapi sehat, yang sat-set cepat tapi berhasiat. Oke. Karena Torong juga punya salah satu kuliner khas ya, atau kuliner tradisional, seperti menu sayuran. Ya, bisa jadi sayur asam, sayur asang, sayur asem, ya begitu kan. Ini bisa jadi pilihan mungkin buat merekomendasi untuk hari ini ya. Jadi sayur asem masih jadi salah satu hidangan tradisional yang banyak diminati masyarakat, dan wow, yakin wow dengan Sabude juga favorit ya satu menu ini. DP cita rasanya karena segar, dengan ada paduan asam, ada DP gurih, sedikit manis begitu. Wah, jadi kan menu ini cocok disantap dengan nasi yang hangat, dengan ikan goreng boleh, dengan dabu-dabu, tempe atau tahu, Kang. Nah, dari hasil wawancara dengan Ibu Tatibi, seorang honorer di RSUD Mala ya di Talaut ini ya, Ibu Ise, proses dalam memasak sayur asem tergolong sederhana. Berbagai bahan seperti jagung manis, labu siam, kacang panjang, melinjo, daun melinjo, kacang tanah direbus dengan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ada garam, gula, asam jawa sadiki sebagai pemberi cita rasa khas ya. Dan selain mudah dibuat, sayur asem ini juga dikenal sebagai makanan yang kaya serat. Ada vitamin, mineral, karena menggunakan beragam jenis sayuran. Kandungannya bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang ya. Ini pas sekali ya Sabudaya, karena cuaca saat ini yang lagi torang hadapi ini panas ekstrim. Iya, torang bisa jadikan satu menu ini sebagai tetap menjaga torang pe asupan nutrisi ya di tengah cuaca ekstrim ini. Oke. Ya. Jadi banyak keluarga memilih sayur asam sebagai menu makan siang karena rasanya yang segar dan bahan-bahannya mudah diperoleh dari pasar tradisional. Toh, jadi hidangan ini menjadi salah satu warisan kuliner Nusantara yang tetap bertahan di tengah berkembangnya berbagai jenis makanan modern, sahabat budaya. Jadi dengan biaya yang relatif terjangkau dan proses yang memasak yang juga tidak rumit, sayur asang, sayur asem ini menjadi pilihan tepat ya untuk masyarakat yang ingin menyajikan makanan sehat dan lezat untuk keluarga. Dan melestarikan masakan tradisional seperti sayur asam ini juga salah satu cara menjaga kekayaan kuliner Indonesia supaya tetap dikenal oleh generasi muda.

pagi Sobat Budaya tidak terasa menemani di program Human Bay pagi ya, dari pukul 5 hingga pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Menemani dengan informasi dan juga di relasi pagi tadi untuk mutiara pagi di siang hari ini ya. Saya Pani Yohanis yang bertugas sama pamit undur dari mendengar Anda. Karena saya dikira akan lanjut untuk Human Bay siang dan nanti ada Keke Heni yang lanjut menemani Sobat Budaya dari pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program acara menarik di Nyir Mambi Siang bisa diikuti bersama nanti. Baik untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, di 1188 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Nanti buku dapat lagi di waktu dan kesempatan. Untuk itu semangat, kembali jalankan aktivitas di sepanjang hari ini untuk rutinitasnya ya. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sebelas delapan AM.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anuradi namanya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
1: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, baru sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dan mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, mayang kade. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: kemarin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kepatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah, bahwa ini penabusi penghubi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menganuakan pang lah. Artinya kada menganuakan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka oleh habis tampung kesana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanu, 40 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang, menemani suasana siang sahabat budaya yang terus setia di Torang ya. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanu, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti ini masih bertemu dengan sampai di pukul 15.00 di Indonesia Tengah atau di jam 3 siang menjelang sore. Tentunya dengan acara-acara yang tidak kalah serunya ya. Untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan Torang. Dan ada beberapa informasi juga akan hadir tentunya di musik dan informasi. Di mana salah satunya benarkah bawang merah sahabat budaya bisa meredakan flu ya. Yang dikutip dari rri.co.id, bawang merah kerap digunakan sebagai bahan pengobatan rumahan ketika seseorang mengalami flu, batuk, ataupun pilek. Satu praktik yang cukup populer adalah mengoleskan bawang merah pada tubuh, mencampurnya dengan bahan tertentu atau bahkan meletakkannya di sekitar tempat tidur. Namun benarkah bawang merah dapat meredakan flu? Dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, berdasarkan bukti medis yang tersedia, belum ada bukti ilmiah yang cukup kuat bahwa bawang merah dapat mengobati atau menyembuhkan flu. Klaim bahwa potongan bawang merah dapat menyerap virus dari udara juga tidak didukung bukti ilmiah. Dokter anak Kanya Ayu Pramastri, SPA, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penggunaan bawang merah yang dicampur minyak telon untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak belum terbukti secara medis. Rasa hangat dan pijatan saat ramuan tersebut digunakan mungkin membuat anak merasa lebih nyaman, tetapi hal itu berbeda dengan membuktikan bahwa bawang merah mampu mengatasi penyebab infeksinya. Flu dan pilek pada umumnya berkaitan dengan infeksi virus, karena itu penggunaan bahan makanan seperti bawang merah tidak dapat dianggap sebagai pengganti pengobatan medis yang telah terbukti. Nah, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, menjelaskan bahwa sebagian besar infeksi saluran pernapasan seperti pilek disebabkan oleh virus. Gejalanya antara lain hidung tersumbat atau berair, bersin, sakit tenggorokan, dan batuk. Sebagian besar kasus akan membaik dengan sendirinya seiring waktu, di mana bawang merah memang mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki potensi tertentu dalam penelitian laboratorium. Namun yang pasti potensi tersebut tidak otomatis berarti bawang merah terbukti efektif sebagai obat flu pada manusia. Bahkan untuk bawang putih yang sering dianggap memiliki manfaat serupa, tinjauan Cochrane menemukan bahwa bukti klinis untuk mencegah atau mengobati common cold bisa tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan antara hasil penelitian awal dan manfaat yang sudah terbukti secara klinis. Di mana sahabat budaya, bawang merah tetap aman dan bermanfaat sebagai bagian dari makanan sehari-hari bagi kebanyakan orang. Namun penggunaannya sebagai terapi flu sebaiknya tidak menggantikan langkah yang sudah terbukti membantu pemulihan seperti cukup beristirahat dan menjaga asupan cairan. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap klaim kesehatan yang menyebut bawang merah mampu menarik, menyerap, atau membunuh virus hanya dengan diletakkan di kamar atau ditempelkan di tubuh. Jika gejala semakin berat, sulit bernapas, mengalami dehidrasi, demam berlangsung lebih dari 4 hari, atau gejala tidak membaik setelah sekitar 10 hari, CDC menyarankan untuk mendapatkan pemeriksaan tenaga kesehatan. Kesimpulannya, bawang merah boleh menjadi bagian dari pola makan dan mungkin memberikan rasa nyaman dalam beberapa penggunaan tradisional. Tapi hingga kini, belum ada bukti kuat bahwa bawang merah dapat menyembuhkan atau secara langsung meredakan yang namanya flu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kembali.
1: Oke, dan sahabat budaya, terang saya tinggal lagu bagus yang so hadir ya, tentunya dari Koko Lens dan Calon Faro ya. Maksudnya, terima kasih untuk kebersamaannya masih selalu setia dengan Torang ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati yang sementara beraktivitas di hari ini ya. Dimana ini lanjut lagi dengan beberapa informasi. Pada awal perkembangan headphone yang merupakan perangkat audio yang digunakan dengan menutupi atau menempel pada telinga dan umumnya terhubung ke perangkat memutar melalui kabel, seiring waktu muncul earphone yang memiliki bentuk lebih kecil dan dimasukkan atau ditempelkan pada telinga. Dari laman Bose What is True Wireless Stereo atau TWS, perubahan teknologi kemudian menghadirkan koneksi Bluetooth sehingga perangkat audio tidak lagi harus menggunakan kabel yang terhubung langsung ke ponsel atau komputer. Namun yang pasti perangkat Bluetooth generasi awal belum sepenuhnya bebas kabel, beberapa earphone masih memiliki kabel yang menghubungkan sisi kiri dan kanan. Nah, di mana munculnya istilah TWS ini? Sahabat budaya, istilah TWS muncul untuk membedakan perangkat yang benar-benar tidak menggunakan kabel sama sekali. TWS merupakan singkatan dari True Wireless Stereo, yang berarti perangkat tersebut mampu menghasilkan suara stereo melalui dua unit earbud yang bekerja sebagai nirkabel. Berbeda dengan earphone Bluetooth lama yang masih memiliki kabel di antara kedua sisi, TWS terdiri dari dua earbud terpisah dan keduanya berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat sumber maupun satu sama lain. Karena itulah istilah TWS bukan sekedar nama baru untuk headphone, dan TWS lebih tepat digunakan untuk menggambarkan jenis perangkat dan teknologi koneksinya. Nah, mengapa tidak disebut dengan headphone saja? Sahabat budaya, secara umum headphone, earphone, earbuds, dan juga TWS sama-sama merupakan perangkat untuk mendengarkan audio. Namun yang pasti istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Headphone biasanya memiliki bantalan atau struktur yang menutupi telinga dan menghubungkan kedua sisi dengan sebuah headband. Sementara itu earphone atau earbuds ya memiliki bentuk yang lebih kecil dan digunakan langsung pada telinga. TWS lebih menekankan pada aspek konektivitas nirkabel sepenuhnya. Dengan demikian, sebuah TWS biasanya berbentuk earbuds, tetapi tidak semua earbuds otomatis disebut TWS. Perubahan istilah mengikuti teknologi di mana kemunculan TWS menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah bentuk perangkat, tetapi juga bahasa yang digunakan untuk menyebutnya. Jika dahulu orang cukup mengatakan headphone atau earphone, kini konsumen mengenal istilah seperti TWS karena teknologi dan desain perangkat yang sudah berkembang. Jadi sahabat budaya, TWS bukan sekedar nama baru untuk headphone. Istilah tersebut muncul karena perangkat audio telah berkembang dari perangkat berkabel menjadi perangkat yang benar-benar bebas kabel. So, dengan semakin banyaknya ponsel yang mengandalkan koneksi Bluetooth dan menghilangkan jack audio, TWS pun menjadi salah satu perangkat audio yang semakin populer. Perubahan tersebut menunjukkan bagaimana teknologi audio terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang menginginkan perangkat lebih praktis, ringkas, dan tentunya bebas dari kabel.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah.

0: ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian. Pilih itu.
0: Terus masuk kembali di karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Puatu, Kota Kendari.
0: Kalau botol berapa dia?
2: Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
0: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
0: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
0: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan, kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
0: 3 bulan ya?
1: Iya.
0: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
0: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
0: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Iya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul pengirim begini bukan cuma kita berapa.

0: orang banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih gini ya.
0: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
3: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah atau sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
4: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Ditinggalkan Umar Bakri ya. Dulu Umar Bakri dari Iwan Fals.
1: Nah,
0: kita di menit tinggal ke-13 ya, dari jam 11 ya. Masih terus menemani Sahabat Budaya, dan kali ini terangsa masuk di acara Teras UMKM ya. Di mana masih dari rri.co.id, Hari Kesetaraan Perempuan atau Women's Equality Day diperingati setiap 26 Agustus. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan kewirausahaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, di mana perempuan memiliki peran penting dalam perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas dan akses ekonomi perempuan agar semakin banyak pelaku usaha perempuan yang mampu berkembang dan naik kelas. Tentunya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Rabu 26 Agustus 2026, mayoritas UMKM perempuan masih beroperasi di sektor informal. Pemerintah menilai penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, digitalisasi, serta perluasan akses pasar menjadi bagian penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Dan di mana yang pertama, perempuan ini punya peran strategis dalam UMKM. UMKM menjadi salah satu sektor yang memberikan ruang besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perekonomian. Banyak perempuan menjalankan usaha dari skala rumah tangga hingga berkembang menjadi bisnis dengan pasar yang lebih luas. Kemudian, meskipun perempuan dalam ekonomi terus berkembang, masih ada berbagai tantangan yang perlu tentunya untuk mendapatkan perhatian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, partisipasi angkatan kerja perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif agar perempuan dapat mengembangkan potensi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab keluarga maupun menghadapi yang namanya diskriminasi. Di mana perkembangan teknologi digital juga turut membuka peluang bagi perempuan untuk memperluas pasar, dan pemanfaatan platform digital dapat membantu pelaku usaha memasarkan produk menjangkau konsumen dari berbagai daerah serta meningkatkan akses terhadap pelayanan keuangan. Sahabat Budaya, pemberdayaan perempuan bukan hanya persoalan kesetaraan tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika perempuan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan akses modal, dan mengembangkan usaha, manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat. Di mana Sahabat Budaya, momentum Hari Kesetaraan Perempuan menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berdaya, mandiri, dan juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Ib
1: Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Disini,
1: Ruksa Naya, Ku Ingin.

0: Dan Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi. Kecemi.
2: Oke, sahabat Bule, kita tinggalkan yang sudah hadir dari kuburan band lupa-lupa. Tapi ingat ya, gimana caranya. Oke, kita lanjut lagi dengan beberapa informasi masih di teras UMKM dari rri.co.id. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI perjuangan untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memenuhi standar keamanan pangan dan legalitas produk. Langkah ini dilakukan untuk membantu pedagang meningkatkan skala usaha, daya saing, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas tentunya. Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar juga menegaskan pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan profesional. Seperti yang dikatakan Taruna, usai menghadiri kegiatan Munas ke-6 APKLI Perjuangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa malam di 25 Agustus kemarin, mereka menginginkan dan akan mendukung menjadi pelaku usaha yang lebih besar bisa berubah dan maju. Menurut Taruna, dari total sekitar 30,19 juta pelaku UMKM sektor terkait, baru ada 653.756 produk yang mengantongi nomor izin edar. Hal itu menunjukkan mayoritas pedagang belum memiliki legalitas resmi yang umumnya dipicu oleh persepsi proses perizinan tergolong rumit. Guna mengatasi kendala itu, BPOM berkomitmen mempermudah dan mempercepat proses pendampingan sertifikasi. Legalitas produk dinilai tidak hanya memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas hingga tingkat internasional. Dan seperti yang dikatakan Taruna, kalau diproduksi secara profesional dan memiliki izin, produk tersebut bahkan berpeluang untuk diekspor. Di mana sahabat budaya, kerjasama strategis itu akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU dalam waktu dekat. APKLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengkonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mason Atmo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Dikatakan pendampingan dan pembinaan dari BPOM RI ini sangat penting. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Taruna atas komitmen yang diberikan untuk membantu pelaku UMKM, khususnya yang menjadi anggota kami di APKLI Perjuangan. Ali juga menyebut jumlah anggota APKLI Perjuangan mencapai sekitar 30 juta pelaku UMKM di 38 provinsi dan menjadi potensi sebagai pilar penting untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Dikatakan mereka harus siap menyambut bonus demografi tahun 2030 dan generasi emas Indonesia 2045 dengan pertumbuhan ekonomi tentunya yang lebih baik ke depan.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritikyala, di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Okay, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Joy Tobing, Karena Cinta ya. Walaupun hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa beraktivitas, bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Banyak mengucap syukur karena semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena semua karena cinta Tuhan ya, yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmatinya. Semoga hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan. Kalau di hari kemarin mungkin ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa selesai tepat waktu ya, sesuai yang ditargetkan tentunya. Dan kita masih di teras UMKM untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan torang lanjut lagi tentunya sahabat budaya. Kali ini informasi untuk sahabat budaya, apalagi sebagai pemula ya, di mana memulai usaha UMKM dengan modal kecil memang membutuhkan yang namanya perencanaan matang supaya dana terbatas dapat digunakan secara efektif dan menghasilkan sebuah keuntungan. Calon pelaku usaha perlu menentukan jenis bisnis sesuai kemampuan, minat, kebutuhan pasar, dan juga peluang yang tersedia di lingkungan sekitar. Di mana langkah pertama adalah melakukan riset pasar sederhana sebelum mengeluarkan modal untuk membeli bahan atau perlengkapan usaha. Riset ini membantu mengetahui produk yang diminati konsumen, tingkat persaingan, harga pasaran, serta kebutuhan yang belum terpenuhi. Di mana setelah menentukan jenis usaha, buatlah perencanaan keuangan dengan mencatat kebutuhan modal, biaya operasional, dan perkiraan keuntungan secara realistis. Pisahkan uang pribadi dengan uang usaha agar tentunya sahabat budaya, pengelolaan keuangan lebih teratur dan perkembangan bisnis mudah dipantau. Pemilihan produk juga harus mempertimbangkan kualitas harga, daya tahan, serta kemudahan mendapatkan bahan baku secara berkelanjutan. Tentunya dengan produk yang memiliki keunggulan tertentu, usaha kecil dapat membangun daya tarik dan membuat konsumen tertarik melakukan pembelian kembali. Pemasaran menjadi bagian penting karena usaha dengan modal kecil membutuhkan strategis promosi yang hemat namun mampu menjangkau banyak calon pelanggan. Media sosial, aplikasi pesan, dan marketplace dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk tanpa membutuhkan biaya promosi besar. Pelayanan kepada pelanggan perlu diperhatikan sejak awal karena yang namanya kepuasan konsumen dapat membantu membangun reputasi bisnis secara perlahan. Respon cepat, komunikasi ramah, produk berkualitas, dan ketepatan pengiriman dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong pelanggan memberikan rekomendasi. Nah, tentunya sahabat budaya, pelaku UMKM juga perlu melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui strategi yang berhasil dan bagian usaha yang harus diperbaiki. Catat penjualan, pengeluaran, keuntungan, dan juga tanggapan pelanggan sebagai bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan bisnis berikutnya. Tentunya sahabat budaya, dengan perencanaan sederhana, pengelolaan modal disiplin, dan pemasaran tepat, usaha UMKM dapat berkembang secara bertahap. Jadi sahabat budaya, jangan terburu-buru ya memperbesar bisnis sebelum memiliki arus kas yang stabil dan juga pelanggan cukup sehingga pertumbuhan usaha tetap sehat dan juga terkendali untuk sahabat budaya.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kali.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri.
negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia

jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

sahabat budaya. Keke Heni so hadir untuk menemani suasana siang sahabat budaya dimanapun berada. Yang sekarang lagi duduk-duduk santai sementara makan siang, Kang. Kira-kira ada makan apa ini, Kang? Atau itu menu sesuai dengan dorang bilang tu cuaca, Kang? Kalau Heni tadi memang bilang ada makan siang dengan sup BP. Aduh. DP Par mau tahu cakalang sauce. Nah itu dia. Cocok memang ling cuaca toh. Memang kalau oros-oros panas begini cocoknya makan yang bakua-bakua dorang bilang. Memang tre-tre dia masuk ke dalam, Kang. Oke, sahabat budaya, sementara ngoni udah makan apa nih siang? Sesuai dengan selera, Kang. Ini mau pertama dengan ini tentunya dengan lagu-lagu asik, lagu dari daerah Manado ya, Sulawesi Utara. Yang senang dengan lagu-lagu Manado boleh kumpul-kumpul sama di sini sampai di jam 2 siang ya. Request lagu favorit, ngoni pilih lagu favorit, Kong. Ngoni mau kirim pas apa? Silakan. Yang pasti dia kirim-kirim salam 3 orang spesial ya. Dan dengan catatan, itu lagu ada di playlist Perempat. Sambil mau batamang mau dipeh makan siang, yang lagi pikir-pikir, aduh mau suka dengar lagu apa, Kang? Pikir jo bebae. Mar jang ta lewat, jang so kelar ba pikir so jam 2, aduh so lewat atuh, Kang. So ni boleh mau ba request tantu.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kiapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: tinggalkan dari Alanem yang sudah hadir mewarnai suasana siang sahabat budaya yang sementara menikmati makan siang bersama orang-orang tercinta tentunya ya. Dan yang saat ini mungkin ada beberapa yang lebih memilih untuk makan di luar, punya janjian dengan teman-teman ya, rekan-rekannya, atau ada deadline untuk makan di luar sekaligus membicarakan beberapa pekerjaan ya. Dan untuk sahabat budaya lagi janjian dengan pasangannya, pulang dari makan pasti lebih semangat aktivitas yang dilanjutkan ya. Oke, dan sahabat budaya, tolong lanjut lagi ke beberapa request yang sudah gabung di sini. Aku langsung aja, selamat siang buat Julita Rompas, katanya mau request lagu Vivin dengan Silau Mata. Kirim buat Bung Sami yang ada di Rerer ya, Tondano, Mem Femi yang ada di Jailolo, ada Bung Marco di seputaran Bunake. Aku salam dari Julita Rompas ya. Next ada Bung Sami Senduk, aduh berbalas pantun dua orang ini ya. Yang ada di Rerer katanya lagu Pilih Akan Jo, mau kirim buat teman-teman, buat teman rasa saudara dan yang punya grup Jo, semangat Jo sampai habis siaran. Oke, terima kasih untuk Bung Sami Senduk yang ada di Rerer ya.
1: Acara semua mulai.
0: Dan buat yang lainnya juga ditunggu untuk gabung di sini kalau misalnya senang dengan lagu-lagu Manado ya. Jadi juga mau menyapa untuk yang sementara mendengarkan melalui live TikTok Perempat Manado dimanapun berada ya. Silakan bergabung, kalau ingin bergabung chat saja di sini lagu apa, lagu Manado yang Moni suka. Kalau ada ini pasti mau putar ya. Dan ini mau menyapa yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara. Dan untuk yang mendengarkan di luar daerah ya, yang ini tidak bisa sebut satu persatu. Aduh banyak kalau mau cumu kan, 38 provinsi. Apa kabar yang ada di Jarot ya, Jalan Roda, yang dengar-dengar suka bapak dengar perompat juga. Selamat menjamu ya, konsumen yang berdatangan, yang mau makan siang, yang mau ngopi juga. Biasanya sore-sore asik kan ngopi di sana, sambil bapak dengar pro ampa tantu kan. Ada di pusat-pusat perbelanjaan, yang ada di swalayan, yang ada bapak dengar di oto, para driver. Jangan lupa ya, palang-palang Jo, songoni punya tuh jalang ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan ding selamat. Lihat-lihat tuh rambu-rambu lalu lintas, jangan lihat rambu panjang, rambu pendek, apalagi rambu pirang, Kang. Hits. Aku sedu, Kang. Jangan tau tegang, lorang bilang. Langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di-request, dan ini akan kembali selepas dua lagu berikut ini.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Evofore.
1: Oke, sekarang saya tinggal Eva Batkunde dan Dante Nababan. Bye Marlama, biar jam penting bye kan daripada nyandak sama sekali. Oke, terima kasih sekali lagi yang request lagu tadi. Ini coba pilihkan, katanya pilih akan jatuh lagu. Jadi ini coba pilihkan yang Ever dan juga Dante untuk Bung Sami yang ada di seputaran Rerer Tondano. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini.

Okay, dan di siang hari ini di menit yang ke-35 dari jam 12 siang. Selamat siang yang baru kelar makan siang, so kembali berkota dengan segala aktivitas. Atau yang mungkin sementara makan siang sambil bapak dengar perempat ya. Ini mau sapa dulu ada Bung Andi Wijaya, Ambrus underscore Kapantau, ada Nino Yusran, Huzain Ahmad ya. Semua-semua yang sudah bergabung di sini, ada Mofadil 24 juga. Ini siapa semuanya yang sementara stay ya. Kalau sudah lewat ngapain dibaca ya, tidak mendengarkan. Dan ini bacakan dulu untuk SMS yang masuk di sini, WhatsApp ya. Halo, selamat siang Nona cantik, Nona ini torang-torang dengan Ibu Yusi dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu Gunung Deng Dusta. Kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Geminimen di Winatin. Selamat siang Ibu dan Pak Geminimen. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina dan Pak Geminimen. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusil. Selamat berdengar Jone Ibu Lina dan Pak Geminimen. Semoga terhibur. Buat penyiar Nona cantik, thanks Toran Ding Torang. Terima kasih juga untuk Ibu Yusil. Untuk Bapak Dian yang ada di Perkamil katanya meminta lagu dari Yosi Mamondol dan Rich Regar. Rich Regar ya judulnya, supaya apa so. Okay, dan ini nak mau berlama-lama terang langsung jo ke dua lagu ini. Spesial juga yang lainnya, silakan bergabung sekali lagi yang sementara Mbak Uni, Mbak Dengar di live TikTok Perempat Manado dan juga streaming RRI Digital, dan yang sementara mendengarkan melalui RRI Perempat Manado di FM 88,6 MHz dan juga di AM 11,88 kHz.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Okay, supaya apa so? Bingoleh karena apa? Tahu apa pala so tahu atau belum nih kan? Yang request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang yang bergabung di sini. Ada siapa Vivo ya? 4 lewat. RNH Kreatif Visual. Selamat

main ditunggu untuk bergabung di sini yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, yang ada di dalam kota Manado, di luar kota Manado, apalagi ya ada di luar daerah yang kangen suka mau dengar lagu Manado ya, para perantauan ya yang sedang bekerja di luar daerah tapi rindu mau pulang kampung belum sempat-sempat ya. Kalau belum sempat pulang Manado, dengar JDP lagu-lagu kan. Selamat siang untuk adik Cecep yang baru bergabung, Saiful aja gue ya. Yang lain silakan, ini tunggu. Ada Indri, selamat siang Indri yang ada di Pal 2, katanya mau dengar lagu dari Reni Tamara, Orang Bagi Pancuri. Oh tolong, apa dok tuh orang udah bagi pancuri? Mau kirim salam buat orang-orang rumah dan buat yang lagi tugas, selamat beraktivitas pagi siang hari ini ya. Jangan lupa makan siang. Aduh, terima kasih. Kasihan sekali, saya sempat makan tadi ya. Jadi masih ya lumayan kenyang lah ya. Selamat siang Jack Pelapore yang sudah bergabung juga. Silakan kalau ingin request lagu ditunggu. Di Maumbi katanya mau request lagu dari Gloria Trio, Lenso Penyesalan. Makasih mau putar tuh lagu. Makasih buat Windy juga. Yang lain mana suaranya? Kita tunggu ada Mem di Jailoloh ya. Ada Taram Pembak Nova Nender ya. Sampai Bung Marco yang ada di Bunaken, silakan gabung kalau ada kesempatan ya. Sampai pagi. Opa Meta, apa kabar di siang hari ini Opa Meta? Kalau ada kesempatan bisa gabung juga di sini. Mark G juga ya, yang ada di seputaran Tondano.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan sahabat budaya saat ini sudah 6 menit melintas dari jam 1 siang. Itu berarti kita sudah dari putaran yang kedua atau sesi yang kedua tentunya di Torang-Ding-Torang Special Request Lagu Pop Manado ya. Terima kasih untuk Bung Yos yang sudah bergabung ya siang hari ini. Minta diputarin lagu dari Merlin Batas dengan Buka Mata katanya ya. Salam untuk semua yang mendengar, untuk fans Pro 4 RRI Manado di seluruh Indonesia bahkan dunia. Luas sekali. Gak apa-apa ya. Terima kasih yang juga lagi stay di sini, Om Kumis, ada Surf, Mama Mantu, ya dulu lucu-lucu namanya ya. Mbak Nova Jenender, mat siang host Bol mau menyapa, request lagu Mar Pilih Akang Jo. Mau request Mar Pilih Akang. Mar ini so pilih Akang, hati so rindu. Mudah-mudahan suka dengan lagunya ya. Mau kirim for kawan-kawan Joto. Oke. Kawan di mana nih? Teman rasa saudara. Ada warung Jihae. Halo Kakak, boleh kirim salam silakan. Thanks so senggol ya. Silakan kalau suka request lagu Manado di chat saja di sini. Lagu Manado suka mendengar lagu apa? Kalau ada yang mau putar Kang di siang hari ini dan salam-salamnya yang mau baca tapi untuk 3 orang saja ya. Cinta.

yang katanya di siang hari ini minta lagu yang Baba Donci. Yang Jalan Alvaro, Gai Gatal. Tuh, lantaran siang-siang kon suka gatal tuh Gai, Kang. Di sini kita spesial lagu pop Manado ya. Kalaupun ada lagu dangdut silakan dikasih tahu judulnya apa yang dangdut Manado ya. Ini juga mau kirim salam tentunya untuk teman-teman TDC. TCD kok terputar ya. TCD ya, apa kabar? Orang pe Bung Audi yang ada di Bahu. Orang pe Ibu Desi yang ada di Politeknik. Sampai Pak Yopi, Bu Mince, ya, yang ada di seputaran Kimata. Ada Pak Jeffrey yang ada di seputaran Paniki, ya. Ada juga Ira yang ada di Dendal. Ada Jenny, Ibu Jenny. Ada Pak Roni yang ada di seputaran Teling, ya. Sukses untuk aktivitasnya. Semua-semua pokoknya, ya. Hai, selamat siang Bang Yuda Erlangga. Long time no see ya. Mudah-mudahan ada kabar sehat di sana. Katanya minta lagu Tarik Meja Panjang atau Arang Tamburung ya. Mana jokang yang bagus kan? Ulat Bulu, selamat siang yang baru bergabung ya. Selamat bergabung. Hai, lagu Manado Nova Sondak satu kadira tiga orang. Oke, ditunggu ya. Nanti yang lainnya yang dibacakan dulu di sesi berikutnya karena kita mau putar dulu lagu-lagu yang sudah di request di sini ya.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Okay, terang kasih tinggal Gai Gatal yang request lagu tadi, mudah-mudahan suatu terhibur tentunya ya. Dan yang pasti untuk menemani suasana siang sahabat budaya yang sementara melanjutkan segala aktivitasnya, atau mungkin jam begini ada yang baru mau makan siang, aduh bye-bye doe. Warung Jihai do, panas-panas bagi ini memang badisko Kang Birman, sakit gigi, minum obat kalau sakit gigi ya. Oke, okay, ini sekedar memutarkan yang request ya. Ada yang minta Isti Yulistri, yang itu gak bisa ya Sagittarius. Bisa minta lagu yang lain. Salam kenal kakak gagah-gagah tuh lagu. Oke, okay. Dari Tommy 4298 dari Negeri Laskar Pelangi Tanjung Pandan Belitung. Aduh, jauh-jauh dari Belitung ya. Asli sih dari Manado ya. Oke, okay. Berarti senang lagi kangen dengan lagu-lagu Manado. Minta lagu di Dermaga ini, so siapkan, ditunggu Jokang. Ada Warung Cihai, lagu Manado, Nova Sondak, Satu Kadera, Tiga Orang. Oke, okay, siap, ditunggu ya. Denot, halo kakak, Banten hadir. Apa kabar dan Banten ya? Ini lagu dangdut Muka Tembok. Ini Muka Tembok lagu Manado atau gimana? Kalau bukan lagu Manado, ini gak bisa mau putar ya. Oke, okay, siapa lagi nih yang sudah bergabung? Mau cek-cek dulu di TikTok, Jangkat Usobahai, Kong. Nggak dapat baca, Kang. Oke. Okay. Paduka, Bolsel hadir. Apa kabar Bolsel semuanya yang sementara berdengar Pro 4 ya. And then mana lagi nih? Mau cek-cek dulu, jangan ada yang tak lewat katuk Kang. Mana lagi nih? Sebentar ya. Oke, okay, dan ini juga mau salam-salam yang sementara Bapak dengar tentunya dimanapun berada yang sementara menyatu hati dengan Torang. Torang ke lagu-lagu dulu, tapi ya Torang ke Gunawan dulu ya, Arang Tampurung. Ada Yuda Erlangga. Hai, ini temanku di Manado tapi sekarang di luar daerah ya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Iya, dan Sobat Gulia, tolong saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya, dari penampilan Nova Sondag, Satu Kadera, Tiga Orang. Mayungkin kata orang ya. Patah kata kalau patahkan. Kadera cuma for satu orang, kalau memang nekat dua orang, kalau setiga orang soalnya ndak mungkin itu Kang. Itu udah bernama sebab paksa. Lagu tadi mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini. Dan ini langsung ke requestan berikutnya. Ada Jayapura 08 Alfred Bagre. Mat siang ada cantik, mat siang mantap. Terima kasih. Paduka Bolsel hadir. Ada juga siapa nih? Paduka, request Arang Tampurung 2. Salam kenal hostnya. Dan juga tolong untuk teman-teman di Spora yang ada di Bolsel semuanya ya. Terima kasih buat Paduka. Ini Mel kan gak bingung nih namanya Paduka, nama aslinya siapa nih ya. And then ada Tommy 4298. Terima kasih ya, lagunya sudah diputar, terobati juga rindu kampung. Kalau boleh, dengan kakak siapa? Saya sudah jawab di situ ya. Oke, okay, Gurita Black, selamat siang. Shalom, request lagu Balada Pelaut. Salam kenal dari Maluku Utara, Halmahera Tengah. God bless you. God bless you tuh semua-semua yang ada di Maluku Utara. Hai semuanya. Salam dari RRI Manado ya, khususnya Perempat. And then Jayapura 08 Alfred Bage. Ada cantik mat siang Jayapura hadir. Ya, semua-semua di Jayapura juga apa kabar? Salam satu hati ya. Bung Sony Rondonuwu, Perempat di Tomohon Selatan enggak ada signal. Oh ya. Oke, ya udah bisa pakai live streaming RRI Digital, download aplikasinya kalau belum. Masuk di Play Store, download aplikasi RRI Digital. Di situ Bung Sony bisa dengarkan Pro 1 sampai Pro 4 ya di seluruh Indonesia ya. Mau lihat juga penyiar-penyiarnya bisa di sana juga ya. Thank you diputar juga Warung Cihai. Oke. Okay. Abu, halo, boleh request lagu 4 Wire asalkan lagu Manado ya. Mars Masamper, kalau Masamper kayaknya lagu Sangita Laut ya, bisa di jam 4 nanti sama Bung Stanley ya. Kakak kirim salam ini setiap hari atau iya setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama, jam 12 sampai jam 2. Ada di jam 4 sampai sebelum kumandang azan maghrib dan juga di jam 9 malam ya. Tapi khususnya di jam 12 sampai di jam 2 itu spesial lagu pop Manado. Jadi mohon maaf kalau di lagu-lagu Manado ini nggak bisa putar ya. Oke, okay, Wanong Jihae. Host boleh request lagu daerah. Lagu daerah Manado ya. Tapi kalau lagu daerah lain nanti di jam 4 ya. Apa nih? Lagu Papa Ani Jo. Kalau di sini termasuk blacklist ya, mana nih? Mama Ani jadi Mama Tiri atau yang mana nih Papa Ani? Lola Drakel Anggur Merah Jodang. Kalau Anggur Merah liriknya bukan Manado ya. Ada yang lain? Ada Arif doang. Gorontalo hadir request lagu Jenny Maringka. Jane Maringka maksudnya ya, Cintaku di Gorontalo. Ini saya coba lihat kalau lagunya ada ya. Mama Ani Jo jadi Mama Tiri, justru lagu itu yang di blacklist ya. Jadi yang dikasih tahu lagu-lagu yang di blacklist di sini adalah Burung Bajingan, Mama Ani jadi Mama Tiri, Batu Bara, Google ABG, Kita Tunggu Mana Pe Janda, Putar Gelas, Balada Tukang Tibo, Pidris Marsadap, Ampas Kelapa, Jangan Bilang Saki, Milu Rebus. Itu lagu-lagu yang di blacklist ya. Masih dicari juga lagu-lagu yang di blacklist lainnya yang ya liriknya mungkin agak gimana gitu, tidak sesuai dengan lagu-lagu di Perempat tentunya ya, yang harus mendidik dan berbudaya tentunya ya. Selamat siang Ibu Sandra Sompi yang baru bergabung siang hari ini ya. Benny nggak request lagu Ibu Anda.

0: Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Primadona karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.
1: Materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, cikar kanan faya kondios cari lain. Nah, apa le kalau misalnya dia soba lain ya? Cikar kanan Jo, bikin apa mbak tahang kan? Bikin makan hati Jo. Ibu Sandra Sompi minta lagu ya, karena buka mata tadi Merlin Bataso hadir, jadi gantinya Hom Pimpa. Salam buat Ibu Sara, Ibu Cici, Ibu Mince, Pak Yopi semuanya ya. Di sini dibacakan dulu lagu-lagu yang diminta, tapi yang disatukan semuanya ya. Ada minta Lola Drakel, Anggrek Hitam, tapi next aja ya. Atau sebentar di jam 4 bisa sama Bung Stanley. Pejuang Rupiah, salam kenal Kota Mambagu, hadir request lagu Isti. Nanti di jam 4 diputar ya, di request kembali ke Bung Stanley. Mana-mana Jo, dari Abu. Di sana yang penting Manado, selamanya pulang ini. Oh tolong, sempatkan diri Kak Tukno kalau pulang. Hancur, lantaran ngana. Nanti di jam 4 sama Bung Stanley ya. Oke. Ini langsung closing sampai di sini, tolong pegang kebersamaan karena nanti tepat di jam 2 siang terakan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara dengan topik yang akan diangkat nanti, dan nanti akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 mana. Makanya jangan kemana-mana, tetap channel Sahabat Budaya di 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, di streaming RRI Digital juga ya. Dan Sahabat Budaya, Heni pamit, terampisan untuk baku dapat ulang, lain waktu, lain kesempatan. Bye.

0: Sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan ngebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya.
1: Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, udah ada di depan.
1: Oh saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh itu udah bener
2: Jawa.
1: Ya. Oh,
2: iya,
1: oh udah bisa jadi orang Jawa. Udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit, harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme, begitu Pak.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya?
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Yeah.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah gitu ya. Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno Budime bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, iya. Pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya, wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
2: Okay.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu
2: okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara kita belum berdaulat secara akhirnya kita akan tentunya relate dengan program negara ya pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti
2: ya,
3: itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang. Itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel
3: itu. 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya cabut bagi kebanggaan juga ini bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini. Maka dari itu, ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro, ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya. Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya untuk menghidupkan kembali begitu ya. Ini untuk F pertama.
3: Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya saya tidak menyalahkan AI itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI? Bagaimana ludruk masuk AI? Wayang masuk AI? Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu yang bisa sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: ya,
3: ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Mei,
2: gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali.
2: Okay.
1: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya.
2: Okay.
3: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul,
3: sementara
2: betul.
3: Situs-situ kan open source.
2: Ini mengerikan sekali.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu.
2: Okay.
3: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Iya.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya.
2: Dikuasai sudah oleh
3: iya, bahkan itu ada penjenengan beli baju batik di Solo misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa, itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina, batik Cina loh sekarang itu gimana tuh. coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu, ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
2: di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah rawi-rawi rantas malang-malang putung.
2: Luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Mm-hmm. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341-404-504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404-504. 0341-404-504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510. 0213440798 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
3: Pak Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak kenal Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Bu Nova, monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Pak Nova, blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikguria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikguria, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter hostnya, anak ini wedok ya. Habis anak ini berubah. Bingung aku lihatin, wah suaranya kok wedok. Tapi di sini lanangnya papa, senang ada. Lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikguria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikguria.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau nggak salah ya.
5: Iya. Jawa Timur.
4: Iya. Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe, rantas, malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko, betul ya, tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang, rawe, rantas, malang, putung ini kan, apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktunya panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke,
4: yo. Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur, tuh rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, ya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes. Betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Kluthuk ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Ya. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Ya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Ini
3: saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bu De, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang cantik, yang belang.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya nggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah nggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku.
2: Mau pantun doang? Enak
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum Pak Nova. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Bu Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Nah, yang ada aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar. Nah, benar.
5: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah itu, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah, ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Sekali.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan. Betul, aja, Bude menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah. Sah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari tiga hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Ya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju. Okay.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Nah, tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah, itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin.
3: Oke. Seperti itu, Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko, sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyapa Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani, dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
4: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
3: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri.

menyebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek Sasego, Mek Kakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek Dahungge, Mek Tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete Tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasar bilang poso. Poso muka keren yang kumina. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali. Jadi, manintala makopia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih aja tune in di 88,6 FM program Mampan RRI Manado. Setelah tadi Anda udah bersama rekan Henny, saya Steny bakalan lanjutin lagi untuk perjalanan Nyior Melambai sore ya, sahabat budaya. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap mendengarkan terus RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Lunak, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Dosa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Bahasa.

0: Oke, baik sahabat budaya, demikian lagu bagus dari penampilan Eva Celia dan Disco Lele Manino dengan lagunya Krisye yang telah mengantar kita pukul 16 lebih 10 menit. Semoga suasana sore hari Anda dalam suasana menyenangkan sahabat budaya sambil terus mendengarkan siaran perempuan sore hari ini di ragam irama Nusantara ya. Oke, baik. Dan saudara nanti bisa request lagu, saya tunggu di WhatsApp 0853424009028 ya, dan juga bisa lewat live TikTok Perempat RRI Manado. So, jangan kemana-mana, tetap di Perempat.
1: Pilihan lagu pop bintang Radio Indonesia kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Risa. Tinggi apa kita mampu mendaki. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Disini,
1: Ruksanaya, Ku Ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, bawa di

kickaboo.

0: kan pusing-pusing,
1: kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
1: Kecil.

Ya, dan baik, terima kasih untuk yang sudah request ada lagu tadi yang terlupakan dari Iwan Fals dan Noah. Kuburan band lupa-lupa ingat sama Leader for Me. Kau anugerah terindah ya, yang request tadi ini ada John, Winda dan Alfred ya. Ya, semoga sudah terhibur dengan lagu-lagu tadi dan Sabdaya masih saya temani Anda di Ragam Irama Nusantara dan buat Sabdaya yang saat ini lagi sedang beraktivitas ya. Semoga segala tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan segala baik ya Sabar Budaya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya, Kawan Wah.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: FM 11.88 AM.

0: Lagi ya dari Gamaliel ya, Audrey Cantika dengan lagunya Bahagia. Oke, selamat sore buat sahabat budaya yang masih mendengar Pompat, masih di Radio Nusantara, dan selamat menikmati suasana aktivitas untuk Anda yang masih di tempat kerja ya. Semoga kehadiran lagu-lagu ini bisa memberikan semangat untuk Anda yang saat ini lagi berkutat dengan tugas dan pekerjaan ya, sahabat budaya yang mungkin ada yang sudah hampir selesai tugas-tugasnya dan saya saat ini sudah mau pulang. Oke, semoga tidak ada yang terlupakan ya sebenarnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap badengar terus di Ragam Irama Nusantara.
1: Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
2: FM 11.88 AM.

apa enak ya? Enak nggak sih kalau jadi pemuja rahasia sauna ya? Bisa mengayal ya, mencintai orang itu, mengagumi dia, tapi orang yang kita kagumi itu tidak tahu ya. Ya begitulah sauna ya, mungkin tinggal menunggu satu momen, satu saat yang tepat untuk mengungkapkan isi hati ya. Nah selama ini mungkin masih ada rasa kurang percaya diri, bagaimana supaya bisa menembak si cewek tersebut misalnya ya saudara ya. Kalau Anda lagi ingin memiliki seseorang tapi orang itu susah untuk kita dapatkan saudara ya. Karena memang banyak sekali tantangan ya yang harus Anda lalui ya saudara, karena mungkin banyak saingannya ya sama budaya. Tapi yakinlah kalau memang Anda suka sama orang itu ya, apapun konsekuensinya ya, hambatan, halangan dan rintangan, Anda harus terobosin ya. Anda harus lalui itu ya, misalnya di tempat apa ya, kalau dibilang kalau tempat kerja itu, ini ceritanya masih bujangan ya saudara, kalau sudah punya pasangan jangan ya saudara, kalau masih bujangan belum punya pasangan ya sah sah aja kalau Anda naksir rekan sekerja Anda ya yang masih bujang, jangan Anda bucin sama orang yang sudah berkeluarga, itu jangan, itu namanya salah. Jadi Anda harus tahu itu udah jadi bini orang, itu udah jadi suami orang ya, jangan Anda bucin sama dia ya. Mungkin karena setiap hari ketemu ya satu tempat kerja ya, bisa saja jadi cinlok ya saudara, tapi itu jangan sampai terjadi kalau itu sudah punya pasangan ya. Kalau masih belum nikah misalnya ya wajar, bisa jadi semacam kompetisi ya, si cewek masih belum kawin, si cowok juga ya, ya istilahnya siapa lebih, orang nanti bilang siapa lebih tajam kelas ya. Wah begitu saudara ya, tapi Anda harus memberanikan diri, jangan cuman jadi apa ya, pemuja rahasia ya. Oke saudara, itu intermezzo aja buat Anda yang saat ini lagi sedang menyukai seseorang ya. Oke, ini lebih ke cowok ya, jangan ke cewek. Nanti konotasi lain lagi bisa jadi rucakut. Apa sih rucakut? Rumput cari kuda. Oke, saudara. Selamat sore buat Anda yang saat ini lagi sedang mendengarkan RRI Perempat di mana saja Anda berada, baik di 11 lingkar kawasan kota Manado dan sekitarnya, maupun yang ada di seluruh Nusantara Indonesia yang mungkin saat ini lagi sedang mendengarkan Perempat. Selamat beraktivitas ya untuk Anda di sore hari ini. Semoga cepat selesai tugas-tugasnya, bisa cepat pulang berkumpul dengan tersayang di rumah, dengan keluarga di rumah ya. Oke baik sobat daya, selamat sore yang masih mendengarkan Perempat lewat aplikasi RRI Digital ya. Selamat mendengarkan RRI Perempat Manado lewat streaming. Yang mendengarkan juga di dekat-dekat di seputaran kota Manado lewat gelombang 88,6 FM dan 11,88 AM. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi santai di rumah, mungkin baru pulang kerja ya. Selamat menikmati suasana santai sambil minum kopi atau minum teh ya, sedikit-sedikit saja kita nikmati setiap tegukan kopi itu nikmat, punya cita rasa tersendiri. Oke saudara, lagu dari Tantu Yahya tapi yang remix ya, dengan Nusantara.

0: Iya, dan baik pendengar, sampai sini dulu ya untuk Ragam Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu. Dan jangan kemana-mana pendengar, sampai jam 20 nanti saya temani Anda di Nyerumbai Sore, dan selanjutnya kita akan gabung dengan RRIPRO 1 Manado ya, untuk siaran sore ini, hikmah sore. Kita akan mendengarkan nanti kidung-kidung islami, dan juga kita akan jelang dikumandangkan sholat azan maghrib.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: 88,6 FM 11.88 AM
2: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Ya, dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nua, dan sekarang pukul 18 lebih 7 menit, sahabat ya. Kita masih di Nyaru Lambai Sore di segmen Torang Pe Kampung ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 4 RRI Manado.
1: Etole, materi karu torang di Program 4, Suara Budaya Kawan Nua.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Baik sahabat Budaya, masih di Terang Pe Kampung ya sahabat Budaya, sudah jam 18.51 menit. Ya, ini ada sahabat Budaya informasi tentang kehidupan para petani cap tikus yang ada di Desa Rumong Atas Minasa Selatan ya. Dan sahabat Budaya, ini dia informasinya. Ya, sahabat Budaya, cap tikus menjadi salah satu mata pencarian utama bagi warga yang berada di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minasa Selatan. Dan sahabat Budaya, dari hasil menjual cap tikus, warga kemudian bisa dapat hidup dengan layak. Bahkan banyak anak-anak bisa sekolah tinggi saudaya dari hasil menjual cap tikus. Dan cerita mengenai ada dokter dan juga pendeta, jadi karena orang tuanya yang jualan cap tikus itu memang benar saudaya. Seperti dikatakan anggota DPRD Minsel Alex Kumaat kepada Tribun Manado di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Dikatakannya banyak anak yang dapat menikmati sekolah di perguruan tinggi dari hasil cap tikus. Dan dikatakannya juga itu sudah tidak terhitung lagi ya saudara di desa itu yang jadi sarjana karena keluarganya berlatar belakang petani cap tikus. Sebenarnya cap tikus sering menjadi kambing hitam ya dalam persoalan kriminal. Anggapan itu terpatahkan bila melihat kehidupan di Desa Rumong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minasa, Sulawesi Utara. Ini sebuah adalah sebuah desa penghasil cap tikus di mana Desa Rumong ini masyarakatnya di sana sudah terbiasa mengkonsumsi cap tikus dengan kadar paling minimal 60%. Namun angka kriminalitas di sana minim sahabat Budaya. Dan dikatakan Hein Poluan, salah satu pengepul petani cap tikus kepada Tribun Manado di Desa Rumong, mengatakan di sini tidak ada yang kejadian pembunuhan dan penikaman. Ya, dan Hein juga menuturkan warga desa tersebut bisa mengkonsumsi cap tikus paling sering di saat pagi hari. Ya, sahabat Budaya. Ya, dan sahabat Budaya, menurutnya di tempat ini kami setelah itu, setelah minum, kami kerja karena ada pekerjaan ya. Jadi ia pun menilai bahwa ungkapan cap tikus adalah penyebab kriminalitas adalah keliru. Dan mengatakan demikian sama dengan melihat persoalan pakai kacamata kuda. Ya, dan menurut dia mabuk dan mengacau itu hanyalah karena orang itu memang ingin seperti itu. Selalu cap tikus yang menjadi kambing hitam. Dan salah satu bukti bahwa kampung itu kurang angka kriminalitas adalah karena minimnya laporan di Polsek Tareran. Polsek tersebut membawahi wilayah penghasil cap tikus di Minasa Selatan. Warga desa lainnya, saudara bernama Francis Kumat, mengatakan selama ini para petani disiksa dengan stigma negatif tentang cap tikus sebagai penyebab kriminalitas. Itu perlu diluruskan. Contohnya di kampung ini. Ya, jadi sahabat Budaya, itulah kehidupan petani cap tikus di Desa Rumong Atas, Minasa Selatan ya. Yang dari informasi tadi kita bisa mengambil benang merah bahwa petani cap tikus di sana, sahabat Budaya, bisa membuat anak-anak mereka bisa jadi sarjana, ada yang dokter, ada yang pendeta. Dan meskipun di sana kehidupan petani cap tikus, tapi masyarakatnya meskipun mereka mengkonsumsi mungkin masih dalam batas wajar ya, tidak berlebihan. Karena kalau minum cap tikus setelah lebih, sejadi panas tuh pikiran ya, otak apa pikiran-pikiran negatif bisa muncul kalau sudah terpicu dengan cap tikus, kalau sudah minum berlebihan ya. Jadi wajar saja ya, minum seala kadarnya, jangan terlalu berlebihan, karena alkohol itu kalau terlalu berlebihan bisa memicu terjadinya perbuatan kriminal. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Pro 4 Manado, masih di Nyiur Melambai Sore.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Sama menang.

0: puso ko. Sa las, sa mabulang, sa natahang.
1: Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, pendengar, demikian lagu-lagu khas daerah Nusa Utara ya. Ada Alfa Omega tadi dengan beberapa lagunya saudara ya. Ada Tanusa Esensial, kemudian ada Yata Mekapura ya. Terus ada lagi Media Piang Batangeng ya saudara. Oke. Yang masih mendengarkan dari 24 di New York Lambai Sore untuk segmen Senandung Musami ya saudara. Ya, kita ke informasi berikut ini saudara. Ya, tahukah Anda ada sebanyak 134 pasar ternyata di Sulawesi Utara ada 134 pasar tradisional ya. Dan dengar-dengar ini pasar paling banyak ada di Kepulauan Sangihe ya, sahabat budaya. Nah, ini dia informasinya. Sahabat budaya, pasar yang dikenal sebagai penopang perekonomian masyarakat, tempat berputarnya uang. Lantaran apa? Karena disitulah aktivitas jualan jual beli itu terjadi dan bertemunya para penjual dan para pembeli. Di Sulawesi Utara sudah banyak pasar yang dibangun baik menggunakan dana pemerintah maupun swasta. Sahabat budaya, tidak hanya yang tradisional aja, namun juga ada pasar modern. Dan untuk di Sulawesi Utara ada terhitung sebanyak 134 pasar tradisional. Itu berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Sahabat budaya, ternyata banyak pasar berdiri di Sangihe, paling banyak dari semua wilayah di Sulawesi Utara. Sahabat budaya, pasar-pasar ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Pengelolanya adalah pemerintah kabupaten kota. Dan berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, pasar tradisional terbanyak ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan 30 pasar. Disusul Kabupaten Kepulauan Talaut yaitu 16 pasar, Mitra 14 pasar dan Minsel 9 pasar. Sahabat budaya, terpantau pasar 23 Goa Goman yang masih beroperasi dan tidak akan ditutup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian saudaya, di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa itu terdapat 8 pasar ya. Di Bolaang Mongondo Timur ya saudaya ada sebanyak 7 pasar ya. Kemudian Bolaang Mongondo Utara dan Bitung masing-masing ada 6 pasar. Sedangkan Kota Mobagu ada 4 pasar. Lalu Kabupaten Bolaang Mongondo dan Bolaang Mongondo Selatan ada 3 pasar. Minas Utara 2 pasar dan Tomohon 1 pasar. Sabore Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara Alwi Ponto mengatakan pihaknya selalu bersinergi dengan kabupaten dan kota untuk memantau pasar tradisional. Kita selalu pantau karena tiap kali kita turun ke pasar untuk memantau harga pokok. Demikian dikatakan oleh Alwi Ponto sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya berikut ini ada daftar nama-nama pasar tradisional di Sulawesi Utara. Yang pertama ada di Kota Mobagu ada Pasar Genggulang, Samudaya, Pasar Serasi, Pasar 23 Maret, Pasar Poyowa. Kemudian di Pulau Mongondo ada Pasar Lolak, Pasar Doloduo, Pasar Ibolian. Di Boltim yang ketiga ada Pasar Buyat, Pasar Iyot, Pasar Matongkat, dan Pasar Pondabo. Sedangkan di ada juga Pasar Kota Bunan ya sahabat budaya. Di kota ini ada Pasar Tutuyan, juga ada Pasar Modayak. Dan yang keempat ada di Bolaang Mongondo Utara. Masing-masing ada Pasar Sangku, Pasar Binta Una, Pasar Bolangitang Timur, Pasar Bolangitang Barat, dan Pasar Kadipang, dan juga ada Pasar Pinogaluman. Yang kelima, di Bolsel ada Pasar Toluaya,
Pasar Pinolosian, Pasar Soguo, dan yang keenam di Kepulauan Sitaro ya Sobat Budaya. Di Kepulauan Sitaro itu ada beberapa pasar seperti Pasar Ulu, Pasar Ondong, Pasar Tagulandang, kemudian Pasar Biaro dan Pasar Bukide. Dan yang ketujuh di Sangihe ada pasar namanya Pasar Tona, Pasar Towoe, Pasar Pelabuhan Tua, Pasar Trigora, Pasar Minimal, Pasar Manente, Pasar Makahitang, Pasar Kuluwatu, Pasar Lapango, Pasar Laine, Pasar Ngalipaeng, Pasar Manalu, Pasar Kuma, Pasar Kulur, Pasar Talegon, Pasar Peta, Pasar Naha, Pasar Kalasuge, dan Pasar Tamako, juga Pasar Dago, Pasar Kolongan, Pasar... Aduh, banyak sekali teman budaya. Iya, ada Pasar Kauhis, Pasar Salurang, Pasar Pinater, Pintareng, ya. Kemudian Pasar Pempalaraeng, Pasar Tinalarang, Pasar Marore. Nah, itu dia paling banyak di Sangihe ya. Dan yang ke-8 ada di Talaut ya, sahabat budaya. Namanya ada Pasar Lirung, Pasar Beo, Pasar Rainis, Pasar Melongwane, Pasar Mangaran, Pasar Tampanama, Pasar Gemeh, Pasar Moronge, Pasar Salibabu, Pasar Kolongan, Pasar Melungwane Timur, Pasar Pulutan, Pasar Esang. Dan yang ke-9 ada pasar yang ada di Minasa, yaitu Pasar Sonder, Pasar Kakas, Pasar Tanawangko, Pasar Undar, Pasar Waleure, Pasar Tompaso, Pasar Rembogan, Pasar Tondano. Dan yang ke-10 di Minasa Utara cuman 2, Pasar Ermadidi dan Pasar di Membe. Dan yang ke-11 ada pasar yang ada di Minasa Tenggara. Nah, banyak juga ini ya. Ada Pasar Ratahan, Pasar Tombatu, itu kampung saya. Oh, masih ada. Pasar Tombatu Lama, Pasar Belang, Pasar Tulaan, Pasar Liwutung, Pasar Molompar, itu juga kampung saya. Pasar Nawan, Pasar Munung, itu juga kampung saya. Pasar Posumayen, Pasar Pangu, Pasar Rata Totok Utara, Pasar Rata Totok Timur, Pasar Rata Totok 2. Dan yang ke-12, aduh banyak ini sahabat saya. Ya, Pasar Tareran, Pasar Tumpaan. Yang di Minsel ini ada Pasar Tareran, Pasar Tumpaan, Pasar Angurang, Pasar Tenga, Pasar Sindon Sayang, Pasar Motoling, Pasar Rano ya po, Pasar Tempa Sumbaru, Pasar Mudu Hinding, Tumohon, Pasar Beriman. Dan yang ke-14 ya, di Bitung ini ada beberapa pasar ya di Bitung sebenarnya, seperti Pasar Sagrat, Pasar Girian, Pasar Tua, Pasar Unyil, Pasar Tandurusa, Pasar Lembek ya, Lembek ya. Kemudian yang ke-15 terakhir ini di Kota Manado ada Pasar Bersehati alias Pasar Jengki, Pasar Lapan alias Pasar Pinasungkulan, Pasar Tuminting, Pasar Orde Baru ya, Pasar Perum Paniki, Pasar Restorasi Malalayang, Pasar Bau, dan Pasar Buha. Nah, demikian sahabat budaya, ada 134 pasar tradisional di Sulawesi Utara yang ternyata paling banyak pasar yang ada di Sangihe ya. Aduh, banyak sekali pasar di Sangihe ya sahabat budaya. Oke, demikian informasi dari informasi apa ini ya? Ya, informasi tentang pasar ya saudara. Jadi pasar tradisional ada 134 pasar di Sulawesi Utara. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Pro 4 Manado, masih di Senandung Bausami.

Baik, dan pendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita di Senandung Bosami, dan juga sekalian saya akan segera pamit dari ruang dengar Anda di Nyur Pelambai Sore. Terima kasih saudara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau pancing, mau kasih

0: tanah Toar Lumimut binasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di binasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
1: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
2: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
2: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya tuh karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan hutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anuradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
1: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, nah, sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: ini kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di Julung Kepatanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah, bahwa ini penabusi penghubi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menganukan pang lah. Artinya kada menahanakan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Maka kacau oleh habis tampung kesana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latuk, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi ledes buah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada Yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini adat yang baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: di sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik itu 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka.

0: dan lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Nah, kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Ya itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, Pak? Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan. Bahkan kini telah dimainkan

0: dengan alat musik modern.
1: Tikai barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya tikai barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Gai mula ni tak supa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya tikai barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermadang. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan artinya supaya jantah hutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anradi temannya minta utang air.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Dibakui artinya hutang kita nih, hutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam kita mau sigar, kita ada akan seperti hutang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: mengenai kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak, itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa ratik kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Julung Kebatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghulupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah. Artinya kada menemukan akan ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka cawalnya habis tampung ke sana pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: cocok sama Pak Karna. Tadi aku lepot, ia mengenalkan aku mengenalkan ngaran ya.
1: Mudah-mudahan juga laka sarak dirinya juga. Bauntong ayah.
2: Kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandu selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuan

0: berapa aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang atau

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak. Kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB ada apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini. Edisi kami selembaran yang ke-27 di bulan Agustus 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantar Dasar RRI 4 Suara Budaya Kawan. Selamat pagi untuk sahabat budaya, senang sekali terang boleh baku dapat ulan di program awal untuk perjalanan New York Melambai Pagi. Edisi kami selembaran yang ke-27 di bulan Agustus 2026. Ada Sene Karina yang coba temani sahabat budaya tentunya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah untuk terampil kebersamaan di pagi hari ini. Dan seperti biasa, rangkaian mata acara sudah disiapkan di sini untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Prompat, sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Terompet kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi, rangkaian lagu-lagu rohani pilihan akan hadir, dan nanti ada renungan singkat untuk sahabat budaya sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sulut pagi, program Green Radio akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, termasuk di Suara Kawanua untuk sahabat budaya, dan informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya akan hadir juga untuk sahabat budaya. Selepas itu ada Apa Kata Mereka, nanti ada satu topik yang diangkat untuk sahabat budaya, nanti kita akan berinteraksi juga di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Prompat. Terampil kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari berbagai daerah, dan juga lagu-lagu dari berbagai daerah akan hadir untuk sahabat budaya. So, jangan kemana-mana, tolong segera masuk di Hikmah Pagi. Lagu-lagu rohani pilihan akan hadir untuk sahabat budaya dengan renungan singkat sesaat lagi.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Prompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Okay, dan sahabat Buddha, saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 5 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir, ya mujizat pasti terjadi. Tentunya di pagi hari ini kita merasakan mujizat dari Tuhan ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara segar di pagi hari ini, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan bisa beraktivitas tentunya di pagi hari ini. Itu merupakan mujizat yang tidak semua orang ya bisa merasakannya, karena ada yang mungkin dalam keadaan sakit, ada juga yang kehidupannya melarat ya. Tapi yang pasti sahabat budaya, kita percaya ya, pemberian Tuhan selalu ada buat kita. Terambil di dalam Matius 10 ayat 29 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sahabat budaya, sebuah jalan baru akan dibuka di sebuah pedesaan, dan dikisahkan satu regu pekerja bekerja memotong pohon-pohon di desa tersebut untuk membuka jalan. Seorang pekerja memperhatikan sebuah sarang burung di sebuah pohon yang akan ditebangnya. Ia melihat anak-anak burung yang belum bisa terbang. Ia pun menandai pohon itu supaya jangan ditebang terlebih dahulu. Beberapa minggu kemudian, pekerja tersebut datang lagi ke pohon tersebut. Ia menggunakan alat untuk bisa melihat sarang burung tersebut, di mana anak-anak burung itu ternyata sudah tidak ada dan sudah terbang. Pekerja itu pun akhirnya bersama timnya menebang pohon tersebut, dan ketika pohon itu tumbang, sarang itu pun jatuh juga. Beberapa bahan pembuat sarang itu pun jatuh berserakan. Sebagian bahan itu ternyata adalah kertas bahan sekolah minggu, dan pada sepotong kertas itu ada sebuah tulisan berbunyi, "Ia memeliharamu." Tentunya ini sungguh suatu hal yang nyata ya sahabat budaya. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, sesungguhnya bukanlah suatu teori ataupun teologi, ini adalah suatu yang nyata. Tuhan Yesus menyatakan pemeliharannya dalam nats yang kita baca hari ini, di mana burung pipit adalah burung yang kecil dan dijual sangat murah. Namun, Tuhan menegaskan bahwa burung itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Hal ini menegaskan pemeliharaan dan perlindungan Allah atas apa yang dianggap kecil dan tidak bernilai. Sahabat budaya, kita lebih dari burung itu sehingga anak Allah rela mati bagi kita. Dan Dia pasti memelihara kita. Ada banyak kekhawatiran mungkin melingkupi hari-hari ini, di mana melingkupi hidup kita, namun jangan pernah kehilangan iman kita. Pemeliharaan Allah atas kita adalah nyata. Tuhan Yesus menegaskan pemeliharaan Allah atas umat-Nya dalam khotbah-Nya di bukit. Ia menyatakan bahwa kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita, di mana burung pipit dan bunga bakung dipeliharanya, apalagi kita. Jadi sahabat budaya, jangan pernah khawatir dengan hidup kita. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Percayalah kepada Dia, sebab Dia yang dapat kita percayai.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 36 menit melintas dari jam 5 pagi. Terima kasih tentunya yang selalu setia dengan torang. Dan selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama kami di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital juga. Terambil di dalam Lukas 8 ayat 25 berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya.

budaya ada sebuah kisah mengatakan, seseorang datang kepada saya dan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Ia berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi mengapa hidupnya banyak mengalami penderitaan dan kesusahan? Kecukupan dari kebutuhan hidup tampak sangat jauh sekali. Di mana gereja dianggapnya pembohong karena mengatakan, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Ia pun kecewa kepada Tuhan, dan saya memperhatikan ia dan mengambil kesimpulan bahwa ia salah dalam memahami arti percaya kepada Tuhan. Sahabat budaya, Tuhan Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang setelah ia banyak mengajar orang dengan perumpamaan. Dalam perjalanan, badai melanda kapal mereka. Mereka berusaha mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk bertahan. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus justru tidur. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan Yesus dan membangunkan mereka karena mereka pikir mereka akan binasa. Tuhan Yesus pun bangun dan menghardik angin dan air yang mengamuk tersebut. Tuhan Yesus pun menegur mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Hal ini mengungkapkan bahwa Tuhan ingin kita mempercayai Dia. Tuhan mau kita percaya kepada Dia dengan segenap hati dan bukan hanya di mulut saja. Nah, tentunya makna dari cerita ini, banyak orang percaya berlaku picik dengan menggunakan frasa, "Aku percaya kepadamu." Seakan-akan dengan menyatakan, "Aku percaya kepadamu," Tuhan harus memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah percaya kepada Allah, maka Allah akan terlena dan mengikuti semua keinginannya. Akibatnya, pernyataan ini seringkali dipahami sebagai remote control yang bisa mengatur Allah sesuai dengan kemauannya. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Sahabat budaya, arti percaya kepada Allah adalah penurutan atau penundukan terhadap kehendak Allah dan memenuhkan rencana-rencananya. Jadi orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ia akan selalu menyatakan, "Jadilah padaku sesuai kehendakmu dan bukan kehendakku." Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya, termasuk dalam hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Jadi sahabat budaya, sebagai orang yang percaya, marilah kita mempercayai Tuhan dengan benar, karena tidak ada orang yang menjadi kecewa karena mempercayai Tuhan Allahnya.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dan sahabat budaya, seperti yang dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Karena ya pasti tangan Tuhan akan selalu menopang kita dan membangunkan kita kembali. Sebagai orang yang percaya, tentunya kita mengamini perkataan tersebut ya. Dan sahabat budaya, yang pasti Heni masih akan terus menemani sahabat budaya tentunya dengan renungan di pagi hari ini.

Sahabat budaya terambil di dalam Lukas 6 ayat 40 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dikisahkan seorang ibu, anak saya yang kelas 1 sering berkata, menurut bu guru tidak begitu. Ketika saya menjelaskan dengan penjelasan lain tentang pelajarannya hari itu, ia berpegang pada penjelasan gurunya walaupun penjelasan saya juga tidak ada salahnya. Ia telah bertindak sebagai murid karena seorang murid akan mengikuti apa yang diajarkan gurunya. Nah, Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Dalam amanat agungnya, ia memerintahkan untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Jadi sahabat budaya, menjadi murid adalah panggilan bagi semua orang percaya. Tidak ada gelar lebih tinggi daripada menjadi seorang murid dan murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah sebuah proses di mana seorang percaya dengan teladan hidup Kristus membiarkan dirinya diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian dia akan membiarkan dirinya dipakai sebagai alat untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Nah, sahabat budaya, Alexander McLaren menyatakan bahwa jika perilaku kita seperti Yesus, kita tidak akan lebih populer di dunia seperti dia. Selama kekristenan diam saja dan membiarkan dunia berjalan semaunya. Dunia puas dan bermasa bodoh dengan kekristenan atau bahkan mengatakan hal-hal yang tidak sopan tentangnya. Namun jika para pria dan wanita Kristen menjalankan tugasnya, memerangi hal-hal yang di luar nalar, bahkan perdamaian pada suatu bangsa yang ingin berperang atau menerapkan peraturan-peraturan yang benar dalam bisnis dan hubungan-hubungan sosial, tentunya kita akan segera mendengar suatu teriakan yang berbeda. Murid yang sejati harus mengalami nasib tuannya. Nah, tentunya sahabat budaya, menjadi seorang murid Kristus adalah hal yang tidak mudah. Tetapi inilah adalah panggilan kita. Marilah kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Apakah kita sudah hidup sebagai murid Kristus atau murid yang lain? Relakanlah diri kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, dan relakan diri kita dipakai sebagai saksinya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa? Kalau nggak salah bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba cuma ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males. Pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar, tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sobat Bio, terima kasih tinggal lagu bagus yang suara dari Lafaz Group ya, Mapalu. 5 menit yang ke-15 dari jam 6 pagi. Masih bertemu Nikoni dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Tentunya untuk sahabat budaya yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Ada yang mungkin sementara menikmati sarapan pagi, kalau orang Manado bilang sementara bas mokol kan. Sambil berdengar perompat, beberapa informasi akan hadir. Salah satunya ini awali dengan informasi perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya. Yang ini kutip dari bmkg.go.id. Sahabat budaya, untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026, torang ke seputaran Bunaken. Untuk perakiraan cuaca berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kuminting berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Singkil berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Wenang berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cikala sendiri berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Sario berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wanea berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mapanget berawan dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malalayang sendiri berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Bunaken Kepulauan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua berawan dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini di Kamis 27 Agustus 2026. Sekali lagi ini kutip dari bmkg.go.id dan Henny akan kembali tentunya dengan beragam informasi lainnya.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Sebuah informasi dari PLN, mati lampu di Sulawesi Utara, ada pembelian listrik di Kamis 27 Agustus 2026, di mana dari harian Tribun Manado, berikut info PLN UP3 Kota Mobagu, melakukan peningkatan keandalan kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara di hari Kamis atau hari ini. Jarak lokasi kantor UP3 Kota Mobagu ke Bola Mongondo Utara sekitar 174 km. Di mana waktu tempuh sekitar 4 jam 4 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sementara itu jarak UP3 Kota Mobagu ke Kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara sekitar 153 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam 17 menit dengan kendaraan bermotor lewat jalan Trans Sulawesi. Nah, tentunya berdasarkan informasi dari PLN UP3 Kota Mobagu, pembelian kelistrikan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keandalan pasokan listrik serta demi keamanan bersama. Di mana dikatakan mereka akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berupa pemangkasan, penebangan pohon dan pemeliharaan, perbaikan konstruksi jaringan listrik tegangan menengah. Dan pekerjaan ini tentunya bertujuan untuk memastikan jarak aman antara pohon dan jaringan listrik, serta meningkatkan kualitas pasokan listrik. Di mana jadwal dan titik lokasi yang terdampak pemeliharaan yang memerlukan penghentian sementara aliran listrik, di antaranya wilayah Bola Mongondo Utara, estimasi terdampak pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, di mana di wilayah Tote, Wakat, Nagara, Mokoditek, Mokoditek 1, Nunuka, dan Saleo. Nah, jika ada hal yang kurang jelas atau kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi PLN melalui PLN Mobile dan kontak center PLN 123. Bagi pelanggan yang menggunakan genset, mohon agar instalasi genset dipisahkan dari instalasi PLN, tentunya untuk menghindari resiko gangguan maupun bahaya. Di mana waktu pemadaman dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, pasokan listrik akan segera dinormalkan kembali.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, terima kasih tinggal lagu bagus ya Caca Maria yang hadir dan antar empat orang tentunya di menit yang ke-38 dari jam 6 pagi dari Diego Garing dan Septian untuk Sahabat Budaya. Sudah menyemangati pagi hari tentunya di pagi hari ini untuk Sahabat Budaya yang lagi pada prepare, siap-siap untuk berangkat beraktivitas. Ada yang lagi pada breakfast, sarapan atau mau smoke call ya. Ada juga yang mungkin membawa sarapannya ke office atau kantor ya. Ada yang bersiap-siap untuk pergi kuliah, sekolah dan lain sebagainya ya. Sahabat masih terus menemani Sahabat Budaya di pagi hari ini. Dan kali ini informasi seputar Green Radio dikutip dari rri.co.id. Sahabat Budaya, dari Jember, kepedulian terhadap lingkungan mulai ditanamkan sejak usia dini di jenjang sekolah dasar, di mana para siswa dibiasakan untuk tidak hanya memahami pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga terlibat langsung dalam memilah dan mengelola sampah di lingkungan sekolah. Di mana tentunya Sahabat Budaya, guru SDS Unggulan Nurul Huda Kalisat, Cilma Darifa SPD, mengatakan kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah sejak awal berdiri pada 2013. Menurutnya, sekolah yang berada di lingkungan pedesaan tersebut telah lama mendorong siswa untuk mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Dia juga mengatakan kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya ditanamkan kepada siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Guru terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan sehingga tidak ada petugas khusus yang hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. Menurutnya, seluruh warga sekolah terlibat dalam berbagai kegiatan kebersihan, mulai dari membersihkan kamar mandi dan halaman hingga memilah sampah. Pola tersebut dilakukan untuk membangun kebiasaan agar siswa terbiasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Sahabat Budaya, guru SDS Unggul Nurul Huda Abdul Holik SPD mengatakan bahwa pembiasaan dilakukan melalui kegiatan piket harian yang melibatkan siswa dari berbagai jenjang kelas. Setiap kelas mendapatkan tugas masing-masing mulai dari membersihkan halaman, memilah sampah hingga menimbang sampah yang telah dikumpulkan. Kegiatan tersebut diterapkan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Khusus siswa kelas muda, pembiasaan lingkungan juga dikaitkan dengan pendidikan karakter agar materi yang diberikan sesuai dengan usia dan karakter anak. Sementara itu, Silma juga mengatakan hasil pemilahan sampah kemudian dimanfaatkan sesuai jenisnya. Sampah plastik diolah menjadi ekobrik, sedangkan sampah kertas dan botol yang dimiliki atau memiliki nilai ekonomi dikumpulkan untuk kemudian ditimbang. Menurut Silma, pada tahap awal siswa memang perlu mendapatkan dorongan yang cukup kuat agar mau melakukan kebiasaan tersebut. Namun yang pasti, pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus diharapkan dapat berkembang menjadi kesadaran dan budaya di lingkungan sekolah. Ia menyebut siswa justru menunjukkan antusiasme ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik langsung, termasuk memilah sampah dan membersihkan lingkungan sekolah. Pembiasaan tersebut juga tidak berhenti di lingkungan sekolah. Cilma mengatakan siswa diberikan tanggung jawab untuk menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan di rumah bersama keluarga. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kontrol pembiasaan yang tetap berjalan meskipun siswa tidak berada di sekolah. Dan pastinya anak-anak dapat mendokumentasikan kegiatan pembersihan lingkungan di rumah melalui foto atau video untuk kemudian dikirimkan kepada wali kelas. Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan diharapkan menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya Sahabat Budaya, seperti yang dikatakan, melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari, keterlibatan seluruh warga sekolah serta dukungan keluarga SDS Unggulan Nurul Huda Kalisat ini berupaya menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari karakter siswa. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa peran siswa sebagai agen perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti memilah sampah, menjaga kebersihan, mengurangi plastik, dan membawa kebiasaan baik tersebut ke lingkungan keluarga tentunya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Oke, terangkan saya tinggal lagu bagus ya dari Dandi Barakati dengan Karemos ya. Gara-gara mem ini Kang, Kung Bagoyang Kang. Oke, terus lanjut lagi tentunya dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya. Masih seputar Green Radio ya dari Banjarmasin. Pentingnya keterlibatan publik dalam memperkuat ekosistem digitalisasi sampah, kolaborasi teknis pengembang platform, serta partisipasi aktif warga dalam memanfaatkan teknologi daur ulang. Tentunya dalam siaran Green Radio bersama RRI Pro 1 Banjarmasin di Sabtu kemarin, pengembang sistem digital Ratikita Rajibi mengungkapkan bahwa inovasi teknologi informasi dihadirkan untuk mempermudah transaksi manajemen bank sampah. Pemikiran interaktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi landasan utama untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang modern dan transparan. Rajibi juga mengatakan aplikasi berbasis web dan seluler dirancang khusus dengan antarmuka yang ramah pengguna agar mudah dioperasikan oleh seluruh lapisan warga. Mereka membangun infrastruktur sistem ini agar masyarakat dari kalangan pemuda hingga lansia dapat mengakses layanan tanpa hambatan teknis. Ditambahkan juga bahwa penguatan fitur kecerdasan buatan terbaru di tahun 2026 memungkinkan verifikasi otomatis atas komoditas yang distorkan. Integrasi asisten virtual tersebut memberi kepastian informasi harga serta klarifikasi limbah anorganik secara instan melalui saluran pesan digital. Sistem cerdas ini disiapkan untuk melayani pemindahan jenis sampah serta kalkulasi nilai ekonomi warga secara akurat. Antusiasme masyarakat terhadap program pengelolaan limbah ini tercermin dari respon pendengar. Dari Banjarmasin menyampaikan pandangannya, warga Banjarmasin Haji Ide Hamsyah menyampaikan apresiasi sekaligus masukan berharga mengenai pentingnya edukasi pemilihan sampah organik dan anorganik di tingkat akar rumput. Ia menekankan perlunya sinergi antara edukasi lapangan dan penyediaan wadah penampungan sampah yang teratur di pemukiman warga. Kebersamaan antara inovator muda dan elemen masyarakat diharapkan terus melahirkan aksi nyata bagi kelestarian alam Kalimantan Selatan. Kesadaran kolektif yang terbangun lewat siaran radio juga menjadi modal sosial berharga untuk menciptakan lingkungan daerah yang bersih dan juga sejahtera.

0: lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Nah, dan juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target, nggak punya target. Iya, semampu kita. Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.

Oke, sahabat Buya terangkat saya tinggal lagu bagus Anjing Kacili. Sobat Goyang Jongoni. Pagi-pagi, bangun pagi mengucap syukur karena Torang masih diberikan kesempatan bertemu dengan orang-orang yang Torang sayang. Torang masih diberikan napas kehidupan oleh yang empunya ya. Dan juga di pagi hari ini ya, Torang awali dengan doa dan juga Torang bilang berolahraga di pagi hari supaya tubuh badan sehat sebelum memulaikan aktivitas. Kan? Sama Dindi Jailolo, Sobat Goyang, Kang, di sana, Kang.

Direrer bagaimana? Kiniar juga. Oke, dan Torepe Mamsena juga ya, Trom PCS yang ikutan bergoyang juga ya. Nah, kalau kita happy bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita juga ya. Oke, dari Harian Tribun Manado, dampak fenomena El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah kota Manado. Di mana sahabat budaya, kondisi ini menyebabkan debit air sungai di Mahau dan Bailang menurun. Sementara sejumlah sumur warga juga mulai mengalami kekeringan. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini semakin dirasakan ketika curah hujan rendah dalam beberapa waktu terakhir. Dan kekeringan tidak hanya berdampak pada sumber air permukaan, tapi juga membuat ketersediaan air tanah semakin terbatas. Warga yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber utama air bersih, kini harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itam, salah satu warga, berkata pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi kondisi ini, terutama dengan memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Dikatakan juga pemerintah harus cepat bertindak, jangan sampai warga kesulitan air bersih dan baru ditangani ketika kondisinya sudah semakin parah. Selain bantuan air bersih, warga juga meminta pemerintah melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber air serta menyiapkan langkah antisipasi apabila musim kemarau berkepanjangan ini. Dan dia pun berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat bergerak cepat agar dampak kekeringan tidak meluas dan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Cita ini akan terjadi.
1: Itu Aditya, Lila.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamak. Ada 9 kawan. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Oke, 35 menit melintas dari jam 7 pagi. Torang lanjut lagi tentunya untuk sahabat budaya yang masih terus setia di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kemanua AM 1188 kHz yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dengan torang ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati pagi hari sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau bahkan ada yang sudah sampai di tempat aktivitas ya. Dan sahabat budaya, torang lanjut lagi dengan beragam informasi kali ini dari Harian Tribun Manado. Harga bahan pokok di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado, Sulawesi Utara kembali mengalami perubahan. Dari hasil pantauan langsung di pasar, harga cabai kembali menjadi sorotan. Harga cabai naik dari sebelumnya Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Disusul bawang merah juga yang mengalami kenaikan dan sebelumnya dijual Rp41.000, kini menjadi Rp43.000 per kilogram. Dari sisi sayur, harga wortel naik cukup tinggi, di mana sebelumnya Rp25.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Di sisi lain, harga tomat justru turun tipis. Harga tomat turun Rp1.000 dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Salah satu pembeli, Cece, mengaku kaget dengan harga cabai yang kembali naik. Pasalnya, ia tak menyangka harga cabai bisa kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai tentu berpengaruh bagi para pedagang, dan Sofia, salah satu pedagang, mengatakan, kenaikan harga cabai membuat pedagang juga harus menyesuaikan harga jual. Ya, meskipun sejumlah harga mengalami kenaikan, suasana di Pasar Pinasungkulan Karombasan tetap ramai. Aktivitas jual beli terlihat di sejumlah lokasi hingga sore hari. Kondisi cuaca di sekitar pasar juga tampak cerah. Berikut daftar harga, beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, jagung pipilan kering Rp8.000 per kilogram, bawang merah Rp43.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp110.000 per kilogram, cabai keriting Rp82.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam Rp40.000 per kilogram. Sementara telur ayam Rp35.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp16.000. Kemudian minyak goreng curah Rp17.000 per liter, minyak goreng curah Rp21.000 per kilogram, gula pasir Rp20.000 per kilogram, tepung terigu curah Rp10.000 per kilogram, tepung kompas Rp12.000 per kilogram, tepung gatot Rp12.000 per kilogram, garam sawi Rp2.000 per 200 gram, tomat Rp6.000 per kilogram, boncis Rp20.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp30.000 per kilogram, kubis kol Rp45.000 per buah, sawi putih Rp16.000 per buah, daun bawang Rp5.000 per ikat, ikan cakalang Rp30.000 per kilogram, ikan oci tude Rp35.000 per kilogram, dan daging babi Rp90.000 per kilogram. Itu tadi sahabat budaya harga cabai dan bahan-bahan lainnya di Pasar Pinasungkulan. Dan kita lanjut lagi dengan lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini sebelum Henny kembali hadir dengan beragam informasi lainnya.

Ya, dan sahabat budaya, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di provinsi berpenduduk lebih dari 2,7 juta jiwa tersebut. Dikatakan Gubernur Julius di Manado pada Selasa kemarin, langkah ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan, deteksi dini, respon cepat, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, di mana karhutla bukan hanya persoalan kebakaran tetapi dapat berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Gubernur juga mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini karhutla. Dikatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pemantapan terhadap wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Beberapa langkah menjadi perhatian pemerintah provinsi antara lain pemantauan hotspot dan titik api secara berkala, pemetaan wilayah rawan kebakaran. Selanjutnya memperkuat sistem peringatan dini, penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat, peningkatan kesiapan personel dan peralatan dan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota dan instansi terkait. Seperti yang dikatakan gubernur juga, pencegahan menjadi langkah utama karena semakin cepat potensi kebakaran diketahui, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang tentunya lebih luas nanti.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila. Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruksa Hanaya, ku ingin.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Rolling and action.

0: Pak Guru, saya dah Pak Guru.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
4: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
3: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi